0: Selebritis bereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
3: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
5: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di tanggal 18 September 2026, hari Jumat, menjelang weekend. Ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang bakal seru-seruan barengan dari Lopez di sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup ya buat booster mood kamu, karena memang butuh booster untuk nyemangatin aktivitasnya kalian di hari Jumat. Apalagi kalau hari Jumat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena besok Sabtu Minggu udah libur lagi kan ya. Dan pagi ini Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 8 gak pernah sendirian, selalu ada temennya. Ada Fresh Care Vapor Balm. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Udah punya belum? Udah punya belum? Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapor Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi ngerasa masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapor Balm di dada, terus di punggung sama leher kamu ya, langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapor Balm bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja. Fresh Care Vapor Balm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapor Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.

0: ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yup, Ratu Kang Rajun ngeces. Gue ngeces. Ratu Kang Rajun mau nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung yang absen ya di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita mau langsung colek, senggol, sapa kalian para keong darat, keong sawah, keong rawa. Ya, udah siap ya? Kita colek di senggol si sapa barengan keong racun di sini. Musik, musik, mana musik? Musik, musik, gas. Hey.

0: Lovers, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: oleh British Strikes Joget. Pokoknya joget pagi ini Sobat RD, kalau gabung di Nyarapku udah denger lagu yang enak-enak ya kan. Udah joget tipis-tipis, kalau ngos-ngosan duduk lagi, santai lagi, seruput lagi kopinya atau teh manisnya, teh hangatnya juga ya. Atau lagi minum susu pagi ini, sekaligus pengen kasih informasi lagi Sobat RDI di Nyarap Kuy pagi ini yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Pagi ini pengen kasih informasi dulu nih ya buat Sobat RDI yang lagi dengerin, karena ini informasi dari inews.id. Pencarian 5 jurnalis hilang dihentikan, nanti akan dibuka kembali kalau ada petunjuk baru. Jadi memang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di Selat Sunda itu bisa dibuka kembali kalau ditemukan petunjuk baru Sobat RDI ya, karena resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Meskipun demikian, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Kansar Banten memastikan pencarian ini bisa kembali dibuka apabila ditemukan petunjuk baru yang bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Bapak Al Amrad ini bilang, penghentian operasi SAR ini tidak berhenti pencarian sepenuhnya. Tidak berarti pencarian sepenuhnya berakhir, karena pemantauan di sekitar perairan Selat Sunda tetap dilakukan melalui patroli rutin sejumlah unsur. Jadi nanti harapannya kalau patroli ini bisa menghasilkan informasi baru apabila ada benda, tanda, atau temuan lain yang berkaitan dengan pencarian 8 orang tersebut. Jadi memang temuan dari patroli rutin nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencarian selanjutnya. Nah, kalau ada petunjuk yang dinilai bisa ditindaklanjuti, operasi SAR akan kembali dibuka. Jadi selama operasi berlangsung, tim gabungan ini sudah melakukan pencarian di sejumlah wilayah perairan Selat Sunda dengan melibatkan berbagai unsur ya. Nah, setelah operasi resmi dihentikan, pemantauan dan patroli ini tetap menjadi bagian dari upaya mendapatkan informasi mengenai keberadaan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sampai sekarang belum ditemukan. Bantu doanya buat Sobat RDI ya, ini buat saudara-saudara kita yang memang mengalami musibah di perairan Selat Sunda, yang memang masih hilang, masih dalam pencarian juga. Ada petunjuk ya, ada petunjuk untuk menemukan ke 8 korban yang ada di Selat Sunda ini.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, terapi.

0: aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
6: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
7: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
8: Kamu marah-marahnya serem loh.
6: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
9: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
6: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
9: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
6: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
10: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm Balsam Aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Fresh Care Vapobalm Therapy with Style. Lanjut lagi yuk pagi ini nyapa buat ratu buat para keong darat, keong sawah, keong rawa yang ada dimanapun kalian berada. Belum minum, gue lagi sarapan. Sampai hampir cegukan nih ya. Yuk, Ratu Keong Rajon ya Pak. Kalian semua lagi di Burjo yang udah gabung lewat WhatsApp dan fanpage. Mana suaranya?
5: Gas. Yes.

segala urusannya lancar, rezekinya diijabah doanya. Amin. Kebagian makasih aja buat yang lagi siaran. Happy birthday, terima kasih. Halo, selamat pagi lagi buat Buatiku Apokalideres.

Cisau Pemart Brand Ciko Kobra Sawangan. Semangat Jumat Kopi Bean Spot buat area L07 Cisau Group. Mbak Erik Lurul Fitri Metro, Fitri Suradita, Dila Widi Lina dan semua COS ACO. Bacanya gimana sih? Cos Acos. Cos Acos kru area L07, semangat gaspol IKT.

Kamu ketahuan bohong apa ketahuan bolong? Giginya yang bolong. Balik lagi sebentar di ini nyarap kui yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Kita sebelum mulai burjonya ngabisin absenan yang udah ikutan gabung lewat burjo, ucapin terima kasih dulu dong buat yang udah ikutan nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Guys, kita ucapin terima kasih ya buat inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone dan earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu ya. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma loh. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura. Aromanya fresh, yang aromanya floral, yang clean powdery, jadi gak bikin enek. Tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya ya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Terima kasih buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Nanti kita bakal ketemu lagi sama Fresh Care Vapo Balm di hari Senin. Dan sekarang waktunya nyapa para keong darat, keong sawah, keong rawa, ratu keong racun.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: inilah Kopi Dandu.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Dan antara resmi biayai proyek LRT City, petinggi Summarecon ikut diamankan KPK, hingga krisis minyak global yang kian parah. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 17 September 2026. Berita pertama, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara memastikan dana Rp456 miliar rupiah yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian LRT City. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan di 12 titik proyek LRT City yang saat ini berada dalam penanganan pemerintah. Sebagai langkah awal, BP BUMN akan melakukan pendataan dan identifikasi secara lebih mendalam terhadap 12 lokasi proyek tersebut. Sebelumnya, pembangunan LRT City sempat mangkrak karena pengembang menghadapi masalah likuiditas sehingga gagal menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang disepakati. Berikutnya, Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adi, menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, saham PT Summarecon Agung anjlok 13,25% atau 44 poin ke level Rp288 pada penutupan perdagangan Selasa. Sebelumnya, KPK menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin lalu, termasuk Adrianto Pitojo, serta Ketua DPP Partai Golkar Fad Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto. Masih melanjutkan berita sebelumnya, PT Summarecon Agung memastikan akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK menyusul terjaringnya Presiden Direktur perusahaan itu dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Summarecon juga siap mengikuti dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, melalui gelar perkara, KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, termasuk Presdir Summarecon Adrianto Pitojo Adi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis di Pau Barat, Kota Pariaman, Sumatera Barat, ditutup sementara mulai hari Selasa. Penghentian operasional dilakukan setelah 128 siswa diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi santapan MBG pada Senin lalu. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga sesak napas. Hingga Selasa sore, 4 siswa masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan membutuhkan bantuan oksigen. Saat ini, pemerintah daerah menghentikan sementara pasokan MBG sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, pihak SPPG mengatakan bahwa pihaknya selalu menyertakan satu porsi ompren khusus untuk penanggung jawab atau guru di setiap sekolah untuk dicicipi sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Uji organoleptik tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi, rasa, dan aroma makanan. Selanjutnya, krisis minyak global memasuki babak baru. Bukan hanya harga minyak mentah yang melonjak, pasokan bahan bakar olahan seperti solar atau diesel juga semakin tertekan. Badan Energi Internasional dalam laporan Oil Market Report September 2026 mencatat harga solar di Amerika Serikat menembus $200. Amerika Serikat per barrel pada awal September 2026 94% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kenaikan harga produk olahan minyak itu bahkan jauh lebih tajam dibandingkan lonjakan harga minyak mentah. Di tengah gangguan pasokan dari kawasan Teluk dan Rusia, pasar minyak dunia menghadapi tekanan ganda karena produksi turun, persediaan terkuras, dan kapasitas pengolahan minyak semakin terbatas. Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, Pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Sanksi administratif tersebut dapat disertai paksaan pemulihan lingkungan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan dapat dilanjutkan ke proses pidana. Saat ini Gakum Kehutanan sedang menangani 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan. Raja Juli merinci, kasus tersebut terdiri dari 15 kasus yang melibatkan korporasi dan 31 kasus perseorangan. Berita terakhir, Google akhirnya mengumumkan jadwal penjualan perdana laptop Google Book. Perangkat kategori baru yang menggabungkan ekosistem Android dan Chrome OS tersebut mulai bisa dipesan pada Senin, 21 September 2026. Informasi ini disampaikan Google melalui email kepada pengguna yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan pembaruan mengenai Google Book. Perlu diketahui, Google tidak membuat seluruh laptop Google Book sendiri. Gelombang pertama perangkat ini akan diproduksi oleh sejumlah vendor PC seperti Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Sejumlah model Google Book dari para vendor tersebut juga mulai bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan lengah terhadap perubahan, karena perubahan inilah yang akan menentukan kemana arah kita berlari selanjutnya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut Veronica pagi hari ini warga di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Tahu nggak sekarang hari apa? Hari Jumat lagi. Petang menah kita sudah di 18 September loh warga untuk hari ini. Ya oke, gimana paginya warga hari ini yang udah dari subuh bersusah payah bangun dan melaksanakan tugas wajib, tugas pokok, dan pagi hari ini kembali ke tempat aktivitas juga ya, Jumat penuh rahmat. Semoga semuanya pada sehat-sehat, pada kencang-kencang aja ya, menyelesaikan aktivitas hari Jumat berkah hari ini. Dan Cafe Dut, berita-berita hangatnya untuk hari ini kembali hadir menemani aktivitas pagi warga sampai jam 10 nanti. Dan update-update dari antaranews.com juga jangan sampai ketinggalan warga ya, kejadian terupdate di sekitar kita.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
8: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
9: Radio Mandalika 88 FM.

Baiklah, masih terus di Cafe Dude di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kemarin Mbak Isrotun ngusul status kopi dangdut ada lagi dong gitu warga. Ya, ada narat satu komen-komen. Yuk ayo silakan. Kalau warga misalnya punya usul status atau tema yang menarik nih warga, ya, silakan bisa dikirim ke grup Mandalika pagi ya, biar hari itu bisa jadi judul status di Kopi Dangdut. Oke? Setuju? Boleh asal penyiarnya jangan kelembang dateng ya. Hari ini udah jam 9 kurang 5 menit tak datang warga, alhamdulillah ya. Ada ndek teparan ngelatah laun si Pak Surya ya. Baiklah, tar dulu nama dah biar ngacung pagi hari ini ya. Di Cafe Dude kita panggil-panggil warga sambil nunggu nanti jam 10.00 kita siaran live TikTok di Mandalika Media FM warga nggih.

Pergi dari Bea Cukai yang melimpahkan kasus rokok ilegal sebanyak 119.380 batang itu ke Kejati NTB. Nanti kami hadirkan informasinya untuk update dari antaranews.com warga untuk hari ini, nggih. Okay?

masih hangat dulu warga pagi ini di Cafe Dut ya, dari Karangbayan, Lingsar, Lombok Barat. Informasinya, perselisihan keluarga di Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat berujung penganiayaan. Seorang pria berinisial AA, 31 tahun, tega menendang ibu tirinya berinisial M, 47 tahun hingga mengalami cedera dan sempat pingsan. Peristiwa ini terjadi di halaman rumah korban di Dusun Karangbayan Barat pada Sabtu malam lalu sekitar pukul 22.00 WITA. Akibat penganiayaan ini, M harus mendapat perawatan medis di rumah sakit atau sang ibu tiri mendapat perawatan medis di rumah sakit. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Lingsar. Namun setelah dilakukan pendekatan, kedua pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Mediasi antara AA dan M digelar di Polsek Lingsar pada Kamis 17 September lalu. Proses perdamaian ini melibatkan Babin Kamtibmas, Unit Reskrim Polsek Lingsar, serta Kepala Dusun setempat.

Alika Kapolsek Lingsar Ibtu Ida Ayu Rati Tirta Dewi mengatakan dalam mediasi tersebut AA mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada ibu tirinya. Permintaan maaf tersebut kemudian diterima

Ya, warga Mandalika, dan akhirnya permintaan maaf tersebut diterima oleh ibu tirinya warga ya. Dan sebagai bentuk kesepakatan, AA membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap M maupun orang lain. Jika kembali melakukan tindakan serupa, AA menyatakan siap menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, warga AA juga berjanji tidak lagi mengkonsumsi minuman beralkohol di halaman rumahnya, dan ia turut memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada M untuk membantu biaya pengobatan akibat kejadian tersebut. Kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materi. Polsek Lingsar berharap perdamaian ini benar-benar menjadi penyelesaian persoalan sekaligus pelajaran bagi kedua pihak. Polisi juga mengingatkan agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. Ya, itu dia warga ya, AA yang menendang ibu tirinya dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras miras. Dan cedera juga sempat pingsan warga sang ibu M ya. Dilaporkan ke Polsek Lingsar tapi ujungnya berdamai dan membayar Rp500.000 ya. Akur-akur ya, karena keluarga terkecil ibaratnya adalah negara terkecil kita. Warga kalau aman ya, negara terkecil kita, insya Allah aman kehidupan di luar kita warga. Kalau tidak aman lingkungan keluarga terkecil kita, bagaimana kalau keluarnya ke skup yang lebih besar dan lebih luas lagi warga? Sabedoi anak terek, sabedoi ibu tiri, sabedoi amak terek, apa yang daharan warga pokoknya sak terek-terek ya. Kalau di grup ada yang bilang batur terek, batur kandung. Ada besti terek dan ada besti kandung ya. Tapi benar enggak ada yang bilang begini warga, ketika punya ibu tiri, ayah kandung pun akan terasa seperti ayah tiri. Walau-alam ya, dengan nyeletuk kena menikah warga ya. Kalau punya ibu tiri, kerasanya itu seperti juga punya ayah tiri. Lagu mudah-mudahan semuanya ya tahu-tahu doang warga ngilan tegeruduk lani si ibu-ibu tiri ya. Aneh apa beritanya dari radarlombok.co.id warga pagi ini di Cafe Dudes ya. Yang ini dulu dari Naikila warga kita hadirkan pagi ini di Cafe Dudes. Langsung ngacung isroton cengik-cengik tersebut ya.

0: mind gue. Padahal my mind itu udah berartinya milikku, ya lagi ditambah gue. Oke, ini namanya possessive adjective, namanya warga ya, kata ganti kepemilikan kalau dalam bahasa Inggris ya pelajarannya. Jadi bahasa Inggris ya, kebetulan ini juga lagi jadi PR anak buah saya ya, yang I, my, mine. Silakan cari contohnya di Google lagu warga PR pekerjaan rumah ya. Oke, thank you buat yang ngasih tema pagi ini di Cafe Dude. Ya udah, silakan warga diisi aja ya. Ini temanya ini dari Mbak Isrotun ya. Setuju apa enggak? Betul apa enggak warga? Saat dewasa, kalian akan sadar ternyata teman sekampung hanya berlaku di masa kecil saja. Ember yang nikahnya jauh keluar daerah, keluar kampung mah seperti itu kali ya warga ya. Tapi bagi saya yang nikahnya sama orang sekampung, teman masa kecil tetap jadi bisa teman masa dewasa ya. Kasian Is kalau teman sekampungnya udah tinggal nama doang ya. Betul apa enggak? Silakan warga ya, buat seru-seruan aja pagi ini di Cafe Dude ya. Saat dewasa kalian itu akan sadar ternyata teman sekampung hanya berlaku di masa kecil saja. Betul apa betul? Silakan warga ya. Apakah setuju kalau menurut Anda ya? Kalau Pak Sujalan katanya warga ya, kalau saya karena beda pulau jadi teman di saat dewasa katanya warga ya. Ocre, yang lainnya boleh ya, biar seru pagi ini di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya, oke? Pak Sujarlan mau makanan doang ya, grup sononya makanan, grup Mandalika pagi juga makanan, ngone-ngone enak pinak dapur MBG, le grup paran Mandalika pagi. Grup SPPG biar anak menojak makanan mulu ya. Baiklah, lanjut nanti dengan berita hangat lainnya warga pagi ini di Cafe Dude. Asik musiknya, hangat beritanya, lagu Bare Julu warga.
1: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD niki adalah Identitas Kependudukan Resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, Identitas Digital Masa Kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak awas bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak awas bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak awas bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak awas bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: 88 Mandalika FM.

Ya, baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, dan Cafe Dut. Pagi hari ini kita lengkapi dulu informasi dari antaranews.com warga. Kali ini dari Bea Cukai yang melimpahkan kasus rokok ilegal 119.380 batang ke Kejati NTB warga. Informasinya, warga Bea Cukai Mataram menyerahkan dua orang tersangka beserta barang bukti kasus peredaran 119.380 batang rokok ilegal kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, warga Mandalika, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram, Ade Kurniawan, menegaskan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam mengawal proses hukum sampai tuntas. Ade menuturkan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram pada 16 September 2026. Langkah pelimpahan kasus tersebut merupakan tindak lanjut penindakan yang dilakukan tim penindakan dan penyidikan Bea Cukai Mataram. Ia mengatakan pengungkapan kasus rokok ilegal bermula dari petugas yang berhasil mengamankan sebuah mobil minibus warna putih bernomor polisi B2474TIZ di sekitar Jalan Arya Banjar Getas Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbile, Kota Mataram pada Sabtu 18 Juli malam. Mobil itu dikendarai dua tersangka berinisial AW dan SR. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 5.969 bungkus atau 119.380 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin atau SKM yang tidak dilekati pita cukai. Barang bukti tersebut terdiri atas 1.400 bungkus rokok merek Venom dan 4.569 bungkus rokok merek Ara. Bea Cukai memperkirakan nilai barang hasil penindakan mencapai 177,27 juta rupiah, sedangkan potensi kerugian negara dari sektor cukai mencapai 115,51 juta rupiah warga. Kedua tersangka dijerat pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam sanksi pidana terkait pengangkutan dan penyediaan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Untuk pagi hari ini di Mandalika Pagi kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

Oke, ada yang pernah nyoba dance yang ini enggak? Mak-mak jangan ya. Yang masih ada batas urat malunya mah. Kagak bakal joget-joget di TikTok ya warga ya. Ada salah satu konten kreator cowok nih warga ya, yang selalu mengingatkan para wanita ketika lenggak-lenggok di TikTok ya, kemudian ditonton juga oleh orang laki gitu warga ya, dan mohon maaf misalnya menimbulkan syahwat gitu warga ya. Ternyata yang dapat kecipratan dosanya juga suaminya. Padahal suaminya gak ngapa-ngapain ya. Lah istri gak izin sih mau joget-joget di TikTok ya. Berat tugasnya suami memang warga Enggi, karena menanggung semua perkara di rumah tangganya ya. Mama ya. Bahayanya lagi kalau pas joget-joget, iya wah datang malaikat maut ya. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah warga, amin ya Allah, amin ya. Kayak yang kemarin kan di karnaval yang di medsos itu viral banget ya,

status pagi ini di Cafe Dutch ya. Statusnya adalah Inan Bilkis ya. Dan setuju Bang Sujarla nih, warga di Kalteng ya. Kalteng aman gak nih? Masih ada asapnya gak? Soalnya kan sudah ada bala tentara bantuan noh, alat-alat canggih dari Jepang yang datang warga Enggi. Katanya dalam 2 jam saja api sudah bisa dijinakan warga. Konoha kemanjaan ya. Husana nanti didengar sama Pak Prabowo ya. Semoga Indonesia segera sembuh warga nggih, amin. Ina Bilkis Ramdan, selamat pagi yang ada di Lendeng. Bermak kabar aman, sehat-sehat aja, masih di kantor enggak nih ya? Setuju sih, soalnya sudah kebiar kemana-mana Nanija. Iya ya, besti-besti zaman masa kecilnya di kampung, main gawe-gawean, main slodor lae ya, main apa yang daharan, bale-balean ya. Semua udah pada kebiar katanya Inaan Bilkis warga. Jadi setuju ya, karena kemana-mana udah kebiar.

Terus berikutnya yang enggak ada nama ya. Inak Bahar versi Erni Nike Mbah Hana jadi buka juga jebak MBL, ya Allah. Masih kan 12 menit lagi MBL ya. Mun bau request Prase Ben kakak sak teparan mame nggih nanti mantame sak ni. Mi Nindi katanya ni warga Muncan wah ni jaepe mun Prase. Ya, selamat pagi. Kalau Ina Bahar versi Erni, wah kebedue piran wah tame ya. Katanya Man Lena, aku bae ja endik semal masih joget-joget tele TikTok. Soal nenarak ke ngan nuni ngan warga. Allahu Akbar. Menisraten jangan saat dewasa kalian akan sadar ternyata teman sekampung hanya berlaku di masa kecil saja. Setuju katanya warga. Nggih. Saya ngan arak sajuk bodak, arak hajuk sepakat, juk mojur, pengembur dan lain-lain. Yelen lalu kebiar jodoh ni ya. Isroten ngiri king dream dik seman lah ke. Alhamdulillah masih narak batas malut ya. Amun Pak Zubaidi endah setuju-setuju doang. Pak Zubaidi yang mana setujunya nih Pak Zubaidi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setuju Watiang Jehan, oke. Bajang Alpin kenapa jauhin ngeromon nih si pelit ha? Araan tegawe terus bae kerwana aranan katanya warga ya. Dia menjak beripi tulis WA ya Pak Sudarman. Karing Pak Suryayan dek man warga ya.

0: Oke, kita masih lanjut warga di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini. Nggih, 10 menit karuk sak tepesan lagu MBL. Warga parah julu nggih, kopi dangdut doang karu milih usir ke.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat

0: Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Oke, masih terus di Cafe Dut Warga untuk pagi hari ini, sampai lupa ya lagunya anak-anak Lida yang bagus-bagus, yang keren-keren mah kita belum puter ya. Yaudah, yang ini saya punya koleksinya Valen yang terbaru nih. Katanya sih Cinta Lokasi ya, sama Wina apa Lina ya namanya ya.

Ya, yang ini koleksinya Mila DA 7 sama Valen yang meleleh bahagia. Kalau dengar duet ini, kerasanya romantisnya itu seperti lagu karya Bang Haji Roma Irama gitu warga ya, sama Nur Halima kayak sama Elvi Sukaisi gitu warga ya, kembali ke zaman-zaman Bang Roma lagi muda. Ini mungkin versi remaja mereka ya. Oke, kita simak aja warga yang satu ini, meleleh bahagia.

Gimana warga lagunya ya, Mila sama Valen? Ini beberapa pekan juga menjadi jawara di Dasa Dangdut Tereksis. Lagi libur saat sekarang warga Engki. Kita tunggu aja performanya nanti, mudah-mudahan lebih oke lagi setelah libur ya. Oke, karena udah jam 10, nah baru saya nempos ya untuk Kafe Dut pagi hari ini. Ini ke Karuno Sir, ke warga. Mana ini dalam kelas, jari Nuna dengah teng, ngunin mu ikhtirom, padahal ibu gurunya belum tutup pelajarannya ya.

0: Baiklah, kalau begitu warga nempas aja untuk Cafe Dut pagi hari ini. Terima kasih untuk all atensinya wargi untuk hari ini, Gi. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan salah kata. Lanjut bare ele MBL sesaat lagi wargi. Gi, kalau begitu ana pamit saja. Jumat berkah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Gyu. Kopi dan Gyu. Dipersembahkan oleh

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 888

Payu sande mak buka mic bernyanyi Payu kena tampuk suawi tanggar bagi jepeng ampun merari inak bahar amak bahar dek berebeng arak ruang nang dekat balik ki doang ngunin bernyanyi mok jolok kan Payu kena inak bahar ane kempun. Nah, ini nak kelas seke SD warga ya. Iya jadi lagu no dan cocok kena ijak warga yang kan arak kena ampuk merari. Parang lo nama bapak an milih ampuk merari ya. Aranjak ni kan viral be jaga engah anina nada nggih. Aneh eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Malikat bedayat bertempuh malik kabar berita enten deh ele acara Mandalika Budaya Lombok Connect tetosir ele kopi dangdut warga nggih. Nani buka MBL warga. Sila saya bertemu warga marabiasa le 08175707684 kedong sak tepesik-pesik warga lagu ama bahar ya. Muya bejari lagu buka jebak kak sila warga lagu niki versi Erni sak terbaru warga nggih. Poko onde versi AI sak asli penyanyi njak solahan lirikan warga nggih. Amon AI jak masin klecang-klecang bahasa sasa kan warga. Saya bertemu elek TikTok endah. Alhamdulillah barat baca dan warga komen-komen batur lagi. Jangan lupa share endah sandek man bergabung elek Mandalika Media FM elek TikTok warga lagi. Jalur telepon seperti biasa endah ya terima an warga jual sak mangkin lagi. Sila sa ampuk merari niki lagu doang lagi.

0: Nggih warga temui-temui niki wansak pada dateng nggih di narik 61 menelit TikTok warga nggih jari si salam-salam kance iya poter lagun batur sak terrequest jalan julu nggih le 081 75 707 684 amun narik rezeki sak request langan TikTok ya insyaallah nggih warga. Aran jaran nelon separuh arak sa request kanduk satin dan arak lagu satin hal lainan so keluarga yang gila gun ke adit sa sama-sama enak adit sandi terprotes ya. Oh, bare juluk terima temui warga marah biasa nggih le MBL niki juluk yat peliwat sak penok-penok niki juluk warga sendek mat lanjut terima temui endang nggih.
1: Halo, saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada. Tensi gue lagi naik nih.
4: Eh, kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Richie alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
7: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
6: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
7: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
8: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM.
7: Mandalika Budaya Lombok.

Baik keluarga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ana masih bersama Anda warga. Dan sebelum kita lanjut temui-temui kita, kita update kembali warga informasi dari antaranews.com untuk hari ini warga. Ke informasi viral di medsos kemarin warga, ya, kali ini BMKG mengungkap penyebab pusaran debu viral di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

0: Ya, warga Mandalika, informasinya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG warga mengungkap penyebab kemunculan pusaran debu yang terekam dalam sebuah video viral melalui media sosial Instagram di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ketua Kelompok Kerja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid atau ZAM Ari Wibianto mengatakan fenomena ini terjadi saat kondisi cuaca cerah tanpa tutupan awan warga, dan fenomena ini dapat dikategorikan sebagai dust devil yang secara visual terlihat seperti pusaran angin skala kecil yang dapat mengangkat debu pasir dan ataupun material kecil ringan warga. Ari menjelaskan dust devil ini setelah debu dapat terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi yang kuat oleh sinar matahari, dan kondisi tersebut membuat udara di dekat permukaan menjadi lebih hangat dan naik dengan cepat. Ketika udara hangat naik, terbentuk gerakan vertikal yang cepat sehingga menarik partikel-partikel debu dan pasir dari permukaan tanah. Pada saat bersamaan, udara yang lebih dingin dan lebih padat dari lapisan atas mengalir menggantikan udara panas yang naik sehingga menciptakan siklus aliran udara yang berputar warga. Pada 17 September 2026, video berdurasi 49 detik yang diunggah akun Instagram @suryawisatalombok memperlihatkan pusaran debu di Jalan Sriwijaya, Kota Mataram. Fenomena pusaran debu yang terjadi sekitar pukul 13.40 WITA ini menarik perhatian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan tersebut lantaran menerbangkan dedaunan kering. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di MBL hari ini.
1: 88 Mandalika FM. Mandalika Budaya Lombok.

Sila ayat lanjutan warga Mandalika Budaya Lombok makin asik ecok nenggi. Hai temu ek julu niki warga le 0817570764 baun langan WA enda bertemu nenggi password niki Mandalika Budaya Lombok makin asik ecok ne. Dene kena encok nenggi mun encok kena sakit jengku kena.

0: Yat langsung terima temuit sak pertamun arak ruan elek mantang niki warga Mandalika Budaya Lombok. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila ni unin tulisan niki warga.
1: Iya. Selingkuh niki.
0: Hah?
1: Warga selingkuh?
0: Kau yau berempitadahan.
1: Tuli.
0: Laun tetuan laun ini girang ngajak.
1: Betul. Rasanya nak pensan ni ke? Sekek dia tahu, sekek tahu.
0: Hak anu kan dan hak tamas anu on hotline kan?
1: Si, kita kan jemah tenggang, sah tenggang dengan bater ni arah setelan tu dia buka dulu niki.
0: Okay, siap.
1: Tunggu, lagu sah. Tapi kena judul lupa aku main kedengar. Sebelum merari, ndek lain lah lagu judulan.
0: Coba ah, nyanyian.
1: Lagu sebelum merari.
0: Arah lagu nyanyian karena ada nak keruan judulan.
1: Belum arah sah sebelum mereja ya wasila.
0: Eh, nen bani segul suara dan ni lah singan warga.
1: Gis.
0: Ah, oh, aneh. Okay. Angka anu keseru keserakan so anu sinyal ni mantap kan ni. Okay. Ani jawab mula sinyal ni bayok ni warga. Aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payun lepus hijau lah sing mantang ya. Eh lagu makin tawar-tawar pemancar niki mara ketinggang apa hante warga gis. Sinyalnya tidak baik-baik saja nih. Terima kasih subhanallah mantang gis. Salam hormat buat para TNI yang bertugas di Papua. Semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Bravo TNI. Samurai 2x250 arani kenggi. Oke bang, terima kasih. Bertemu le MBL nggi di jalur TikTok Mandalika Media FM. Berkembang lebui kembik lagun Iza K01 nggi. Pura lagu-lagu saat request langan TikTok niki warga enggi sak langan hotline niki iat pejulu enggi musila sak ya bertemui bau niki le anu ono warga 08175707684 enggi. Saya Malik Temuit, Mandalika Budaya Lombok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Man Lena.
2: Ini ya lembeknya anu selingkuh suara ini.
0: Aneh ya anu lah singan mbah yang jaga lain belin mantan dan badek lain.
2: Enggak ya kena kelak anu lewat suara.
0: Enggi. Siap. Enggi lawas sampe niki ane mantang-mantang nah, jadi.
2: Dengan hati tinjut.
0: Hati tinjut.
2: Hati tinjut atau berangan mesa nu.
0: No. Berangan mesa Tinggi, atau hati tinjut. Ya sogul lah anu sama bahar le grup ya.
2: Enggak ya kena kakak sogul sama bahar.
0: Ya le grup Karmila lain datang sogul. Badek ya. Anu izin istri tidak keluar badek kaya.
2: Angkat-angkat bawa lalu sama bahar barang kafe rembareng.
0: Kaya jangan. Nak kak menur awasan milih rumbu ada satak sekat tu ni ni sekek doang dan bani
2: sekek doang masih ruang dia dengan sama di grup sebulan keluaran
0: kayu jangan sabar sama bahar
2: sabar sama bahar angkat tembe anak bet
0: ya Wandi anu lagu on payu ate tenjot
2: Dindi nuannya ati tinggi atau tu anu apa rana berangan mesa lah.
0: Berangan mesa, okay. Nah,
2: terus salam-salam di rumah kita Inan Aulia, Mak Rafa, Mak Bayu, Nik baru terus Bunda Maya tu ben tamu suara Bunda Maya wi nu.
0: Iya.
2: Terus Haji Luknudin. Kosi searah ele, ni lain Rosi lupa kan.
0: Narmade.
2: Seeli Narmade terus. Inak Jolin. Janah telan, Janah.
0: Gih.
2: Inandira, Inabelot, Inabelot, berhenti kabar, Inabelot. Tipe Avel, Tipe Ole, Dewi Sami, Ananda, Nina, Ayaran Hilir Rintis, lupa.
0: Hujan Rintis, Hujan Rintis, Ina Ikhlas.
2: Oh, Ina Ikhlas, terus Raini, Bunda Daok, Tipe Ari Pere, Kendah.
0: Besti Tere, besti kandung ya, rak doang ele grup.
2: Iya. Besti rande degena Ari Tere ndih. Jaman letan beano mai ya beli atau apa-apa yang kenani dengan ibai.
0: Sabar.
2: Terus anak endah indah sain di ini lagu-lagu no.
0: Kolam tiejan.
2: Weh, mi dureng kalah habis di paku-paku no. Tiba bajang ngaden telang, bajang ngaden selihin. Tiba kepala pun aneh.
0: Namun telang-telang ni jak biasa kan radio no sarap.
2: Iya, betul.
0: Dengan streaming lah singgi sila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa man Lena lek mantang nggih. Mentawa aku nak tekan si anu niki menantu nggih. Mandalika Budaya Lombok. Halo.
3: Pakai nasi cepat berkah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Kah bercerita tentang Kelembang. Sering dem laku-laku angka semenian melek. Jodoh mau teplai isi tekos.
3: Waktu esoknya harus subuh lalu malik ketenduk.
0: Iya, yeah, nyambung ni Andin kanggu lalu.
3: Kamu terlalu ngawis.
0: Apa anten temau mbare sampi ya ni?
3: Mana ngawis?
0: Oh, beku ni aneh sol. Sehat em sol?
3: Sehat.
0: Ndi.
3: Aku tu tahu dengan anak saksi kakak nama rumu terpertekak lawas.
0: Cerita. Ay suruh meleng semenian wayan.
3: Maman tiba ngerumun belone.
0: Main halambat jodoh solihin di warga. Nanin meleng awal jam setengah solas. Lambat dapat paket.
3: Nih, kemana-mana nyampah, Mai. Lagu muka dengan selarin, kakak saya nggak senyum masih. Lusuh kita.
0: Ay, gama ina. Lebui, tak kelak manis.
3: Adi nejo, kerja mama sedih, mana terasun monitor baru.
0: Aneh, itu. Ndiin pegawaian Juma, udah ya?
3: Ndiin, lu sekolah. Amin petih, wadah, Google, deh.
0: Siap. Ambil lagu, Sol.
3: Ada milik, pembadaan. Lagu versi baru nih, terima kabaruan, pembadaan.
0: Kena bintang ele langit,
3: nah, ini nak
0: sabar.
3: Versi baru nerni.
0: Coba barek boy am.
3: Kabaru, nak pokok nak baru.
0: Tebilin merari lagu juluk ni ni, aneh.
3: Ayo tebilin merari, enak. Ayo sonik tebilin merari.
0: Angka ya, request lagu. Oh iya, Rana Zami.
3: Kata, ini anak ruenyolek, jaga.
0: Ini. Oh, tre.
3: Wah, nyamperin, Mas.
0: Majang Aden ini.
3: Tuh, nyolek kan ni rumah Majang Aden ni.
0: Nggih.
3: Main pian datun. Nggih, mah nyamperin jati Pak Nama sama Mas Pak Kade, Naiki, Nanuri, Marlena baru di Pak Tercek. Ya, pergi ke Pak IBS, Pak Mantang, nah tetap. Apa-apa nanti kak?
0: Oke.
3: Orang ini rapet sini ala krokot ini. Tetap temur. Tetap
0: temur krokot ini.
3: Tetap temur krokot ini. Tetap temur krokot
0: ini. Iya. Nah, itu.
3: Ini juga sih yang mau kayaknya. Tetap sesal buat di penasaran genggis. Iya, Ram mau pakai ini kayaknya.
0: Oke, segera diambil.
3: Dirah maklum, Ram.
0: Milih sak kena geng agi julu bareh cemo lalu anu.
3: Bin dek
0: Aina aku dek kuning ya bulat tak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambiasi telu penelpon atau wargi sesi pertama. Nggih niki julu lagu sak tebilin.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, tebaruan ane isi guntur teker. O londo, o saruno, malik dengan saru sarung muni dengan. Waduh kamu lu erau kamu, jadi saru sata pararan guntur teker no, iya lontar marasalai, iya wah, kan capal lah biarnan kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: Niat lanjut malik warga sila temui tenggih mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik ejo kenal. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantang-mantang doang tamu nih warga tepara korupsi lah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya baru sama nih.
0: Nih mantang, Malena mantang, Pelinggi mantang. Anet. Alhamdulillah. Loe, insya Allah, dek manteg gunting. Orang masih lip banget. Anggi coba sebutan, makin larak request lagu bebadean. Solihin. Gi sila.
1: Awak jauh.
0: Oke. Okay.
1: Salam di keluarga mantan. Ini supaya nale dengan tetap sehat dan seri berbalik. Mantan yang terus berkabar.

0: Mira.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi Bunda Maya mantang nggih. Hayaran the host. Halo, I'm Hanasari Kapur tulis nggih atau Ina Nada. Ini khawatir Aranjes dan Niki warga. Salam anak rantau Niki ke penuh nenggi. Kena-kena ke ibu ni jak murid tak badek warga nge. Salam kenal dari anak rantau Araran Sahab ya. Putra Ngelamang Lampiasi kiriman dolar nge. Araran Sinchan jaga unik terbaca Niki warga. Pagah galak liah, ya Allah. Ternyanyian nih si Ibrahim lagu sambe nih. Kembang angan gak mainan nada, nggih. Kembang angan niki perasak Ahmadi, hai penyanyi berkembang angan ya. Insya Allah harap berdoeng sak niki, nggih. Oh Aurel doang naon, nasingan aku jandem tahu anak klasing. Gibi Fauzan, ara anak gugur mayang aneh itu. Ara arun juragan pentol datang niki warga Mandalika Budaya Lombok.
2: Makin asik panas jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Test, ya.
2: Sehat dengan ada.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Din kena si kelepok elek peraya ni ke je?
0: Oh, din DM kena.
2: Din kena bau apa ni?
0: Din kena pade nanti Lombok Tengah.
2: Angkai ye kena kena ni masa. Wah. Tukang ni ke jatuh mandi si embak kan ni ke.
0: Aneh. Dendek protes tebing musim kemarau merotes.
2: Bau tunas lawas ni ke?
0: Nggih. Sebut ten bae juluk judulan.
2: Berangan seberak ni ke?
0: Mudahan bau nggih. Dua wah lagu niki waktu sekedi.
2: Nggih, salam-salam tiba selapu wah silak menojak men sekedi waktu.
0: Oh, okey juluk Jumat.
2: Tiba pelih nggih, mudahan berkat Jumat berkah niki. Nabi hak ajat ni akan terkabulkan
0: niki. Amin ya Allah.
2: Nggih, sila inanada. Sampun niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tiba Pak Zubaidi lek batu nyale. Ara-ara lengge niki bergabung enda warga nggih Suryati.

0: Ya, saya siaran pagi, Mandalika pagi, Aurel Mandalika sore, nggih. Mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kempe jai kerokot doang pada sinyal lembater. Nah, iya kerokot mas ini. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Hai Julu nih.
1: Abang sayang.
0: LMB.
1: Ini sama saya.
0: Den jelas suara geng maka aku ketuan Malik. Ye krokot, den krokot Malik. Ina iana dah niki. Halo, halo, halo. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bajang tojang ingin nikah girang-girang salinaran. Milih nak satak seket taranan gagal proyek duk capil lawan gih. Halo. Aneh ruan aneh kelelah dengan sinyal alam ni bare miluk tolek kentok kan ni. Dor telangan payu warga aneh itu. Dit bau tolong sinyal gih. Waktu karing 10 menit lagu kedua telu nggih serta request warga bare mau takut tetap bih waktu mau lagu dengan dek man tebeng nggih arak joki liar endah niki warga tampiasi sak mengirim mawar F dan 5 apa jo nen tebace niki nggih pokok tampiasi wasil mawarnya nggih.

0: Kiliar Alfa Rizki yang dari Rua Niki nggih. Bajang Hadi masih ini ya. Eda Aile Niki jak masih alhamdulillah sehat nggih. Bang Dewa Anu Endarana Niki warga Fauzi Suryati Malaysia titip salam milik keluarga Tiang Sailik Batu Tepung Dakung. Dakung jak Ibrahim bade ya. Selamat pagi ke Hana nggih, selamat pagi, selamat kelemak nggih. Gelby Happy hadir karyawan Z5W Sport Praya. Dong mok tau anana ni. Anggi laris manis hasil anggi karyawan Z5W Sport Praya. Sahab enan iki warga anggi. Sahab ja tiang request lagu lalu ngayu Siti Jumaina. Ubih waktu, guys. Kotong lagi mendengarkan lewat online Joki Liar. Bunda Alif, assalamualaikum Bahana, waalaikumsalam. Arak Samsul As'ari yang dah niki warga ki tampiasi. Bawon request lagu Bang Dewa lagu waktu enggak niki ki. Zulkifli, arak Mbak Mai yang dah arane niki warga Rian, Galang Reva Alika, ki. Arak Dara yang dah sak bergabung di live siaran TikTok Mandalika Media jelas sak mangkin. Muhammad Suhaimi Ahmad taraniki papuk cocit Malaysia menyapa titipan ilahi nggih tampiasi. Ane lagu njuluk nganti niki warga niki Malikiak Peliwat jeluk warga sila.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

lebih 5 menit jadiin waktu Niki. Gila gue alhamdulillah selapu lagu Niki Wansa. Kepoteran Nggi Pak Surya ya Niki warga saone entamu ile MBL Nggi. Muntiang jak setuju one komen sile kopi dangdut Nggi. Masa kecil berlaku masa kecil saja, udah kawin tegur siapa pun kurang. Pukul istri saja laik lapah. Irak midang liwat kokoh lampak midang. Dimin wah mau jak jauh gumi langit. Wah menjadi jambatan menepelinggim Pak Surya ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Selaput semeton jaring searah ile pulau Lombok. Adin sak sehat selalu amin. Ayaran isai aran aku naniki warga. Nggih. Tahun HP baru nih di mana arah nan warga.

0: anak baca Anil pun doang warga. Uli yak pamit bejari dan warga le MBL jual samangkin kita piasi. Baret lanjut Anile. Pesona Mandalika warga karengin semendanggi mau nempes ampura menara atur reksasala warga uli sak kurang jat lemat malik rombo ona warga nggi tapi asi pamit juluk warga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton.
1: Kasus perburuan penyu di Raja Ampat, rencana Jepang tangkal pengaruh Cina, hingga kasus penipuan influencer Malaysia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 18 September 2026. Berita pertama, seorang warga negara asing asal Cina berinisial WS ditangkap usai diduga melakukan perburuan liar dan memakan penyu di perairan Piai Nemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin lalu. Saat ditemui di kantor imigrasi Makassar, WS enggan memberikan keterangan panjang lebar terkait tuduhan perburuan satwa dilindungi. Ia hanya berdalih keberadaannya di Papua semata-mata untuk agenda wisata. Aksi pemburuan satwa dilindungi di kawasan konservasi Raja Ampat kini menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah setempat. Saat ini kasus ditangani oleh pihak berwenang di Sorong dan Raja Ampat guna penelusuran bukti-bukti serta sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Berikutnya, Jepang berencana menggunakan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance untuk mengupgrade pelabuhan perikanan Natuna agar kapal patroli dapat beroperasi secara lebih luas. Rencana tersebut dilaporkan Kyodo News pada awal September 2026 dengan mengutip sumber pemerintah Jepang. Tawaran itu menjadi bagian dari upaya Tokyo memperkuat keamanan di Laut Cina Selatan tanpa membangun kehadiran militer secara terbuka, sebagaimana dilansir South China Morning Post. Pihak Cina memandang tawaran Jepang sebagai taktik geopolitik untuk memperluas pengumpulan intelijen dan memperkuat kehadiran Tokyo di Laut Cina Selatan. Jepang juga dinilai berupaya mendorong negara-negara seperti Indonesia ke garis depan persaingan di Laut Cina Selatan, sementara Tokyo berada di belakang layar. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Pemohonnya adalah koalisi MBG Watch yang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mereka menuntut tafsir bersyarat yang mewajibkan meaningful participation serta larangan bagi pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR. Para penggugat menilai pemerintah melalui APBN melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak lintas sektor. Dengan putusan ini, maka perubahan APBN kini harus melalui persetujuan DPR. Tuntutan perubahan UU ini muncul setelah pemerintah dinilai bertindak seenaknya dalam memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan. Kondisi medis dua siswi korban keracunan masal program makan bergizi gratis asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya mulai membaik. Kondisi dua korban, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, kini dilaporkan hampir siap kembali pulang dan bersekolah setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sejak pertengahan September 2026. Isu mengenai hilangnya sebagian ingatan dan dugaan kerusakan fungsi otak yang sempat menjadi sorotan juga sudah diklarifikasi. Menurut dokter yang merawatnya, hasil pemeriksaan klinis, fisik, dan penunjang medis berupa rekam gelombang otak dinyatakan baik dan tidak terdapat gangguan apapun. Dugaan bahwa korban mengalami kondisi psikotik juga terbantah setelah pemeriksaan. Diketahui, korban mengalami serangan panik akibat tekanan mental dan trauma berat usai insiden keracunan yang menimpanya. Selanjutnya, influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sebuah agensi di Indonesia atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, dengan nilai total kerugian mencapai 5,9 miliar rupiah. Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan bahwa dugaan penipuan ini bermula dari perjanjian kerja sama yang disepakati pada Februari 2026. Kedua belah pihak sepakat bahwa Aisar wajib hadir dan mengisi acara yang diselenggarakan oleh agensi, baik secara live maupun secara langsung di lokasi. Namun, Aisar tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut. Pihak agensi sempat beriktikad baik dengan menawarkan keringanan berupa penurunan nilai pengembalian uang dengan syarat Aisar hadir pada acara lain yang digelar Juli 2026 lalu. Namun, kesepakatan itu kembali dilanggar. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan memastikan akan menindaklanjutinya. Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan atau KWJK menggelar aksi unjuk rasa terkait data desil bansos di depan kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Koordinator aksi menyebut pihaknya memprotes adanya kebijakan desil yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan dan justru menyulitkan warga. Massa didominasi oleh ibu-ibu dari berbagai daerah di Jakarta sambil membawa sejumlah atribut berupa poster yang berisi berbagai tuntutan warga. Mereka lalu diterima oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Massa lalu bergantian maju untuk menyampaikan aspirasinya karena keberatan dengan hasil data desil keluarganya. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam lebih dari 3 tahun. Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu waktu setempat, Federal Open Market Committee sepakat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dengan kenaikan tersebut, suku bunga Federal Funds Rate kini berada pada kisaran 3,75 hingga 4%. The Fed mengatakan kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan inflasi AS telah berada pada level yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. Ia menyebutkan kondisi perekonomian AS masih kuat termasuk pasar tenaga kerja, namun inflasi masih berada di atas target The Fed. Tanpa hoax, tanpa disrupsi. Hanya baca berita dari sumber terpercaya agar hanya informasi yang benar yang kamu jadikan referensi untuk melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tentu beda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita lanjut gaskan Jumat penuh rahmat hari ini sampai jam 12 siang nanti warga, dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, update juga dari antaranews.com. Siap kembali kami hadirkan untuk warga ya.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Pesona Mandalika. Warga kali ini update antaranews.com. Kami hadirkan informasi dari dunia internasional. Warga Mandalika, misi pencari fakta internasional independen Dewan HAM PBB untuk Iran dalam laporan yang dirilis Kamis menyimpulkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan melakukan kejahatan perang dalam dua serangan awal terhadap Iran pada bulan Februari. Serangan pertama terjadi pada 28 Februari ketika Amerika Serikat memulai serangan militernya terhadap Iran, menghantam sebuah sekolah di distrik Minab, Iran Selatan, dan menewaskan lebih dari 170 orang. Yang sebagian besar adalah anak-anak. Pemerintah Iran mengatakan serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal Tomahawk warga. Berdasarkan bukti yang tersedia yang tidak mencakup tanggapan Amerika Serikat atas permintaan informasi dari misi maupun pengungkapan penuh dan terbuka hasil penyelidikan internal Amerika Serikat, misi menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Amerika Serikat melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu. Misi tersebut menyatakan serangan ini mengakibatkan kematian atau cedera warga sipil serta kerusakan terhadap objek sipil. Kesimpulan serupa juga disampaikan terkait serangan udara yang menargetkan kompleks olahraga dan kawasan permukiman di Lamert dengan menggunakan rudal Precision Strike Missile warga. Menurut laporan tersebut, kedua serangan di Lamert menewaskan 178 orang termasuk 120 anak-anak. Dalam pernyataan terpisah, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan pelanggaran serta kejahatan hak asasi manusia. OHCHR juga meminta kedua negara memberikan jaminan untuk tidak melakukan pelanggaran serupa serta memberikan kompensasi kepada seluruh korban. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini.

Terus di sini warga ya, dan informasi dari informasi kesehatan nanti warga bagaimana cara menjaga biar ginjal kita tetap sehat ya. Kita ke soundtrack film Krish dulu, yang ini warga Krish kedua ya. Masih ada Ritik Rosan, masih ada Priyanka Chopra di film ini ya. Krish keempat katanya sih nanti bakal ada lagi, warga kita tunggu aja ya.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Oke, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Terima kasih yang masih betah di sini ya. Lagi pada ngapain kalau jam seginian, mak-mak? Arak saat ini kan lalu impan bebek kan ya. Iya, sabu deh bebek, kan deh bebek. Ya anti telon melili peken ya. Ina Akbar nih menginformasikan dari kandang bebeknya ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja katanya. Mau titip salam nih ya sama Pak Kadusnya. Salam sama Pak Kadus ya, di Kuah Bedait kenceng Pak Kadus sama Ina Akbar ya. Telang cerita. Selamat siang Pesona Mandalika, Mak Nada. Apa kabar? Baik-baik saja, sehat alhamdulillah ya. Semoga lancar rezeki dan urusan. Amin. Salam-salam dulu buat Ina Hesti, sehat selalu, bumil cantik. Buat Mami Ewi alias Mami Junet, selamat beraktivitas siang. Yang lagi setia dengerin Pesona Mandalika. Buat yang baca, terima kasih. Lagunya dari soundtrack film Yedil Ashikana nih kayaknya warga ya. Mudah-mudahan Akbar bukan tumben denger ya Yedil Ashikana beberapa hari ini udah tayang dan moncer ya. Manisa Nurwidia yang ada di Singapura juga selamat siang saja ya. Tok ya milih dengahan Mbak Nisa mulai jak bercerita ele di Snacker Trans ya pas dialog interaktif lagu yang jalur resmi mah alhamdulillah pada lancar-lancar aja ya. Singapura hadir ndek telang lagu sibuk lagu tetap jadi pendengar setia alhamdulillah. Terima kasih ya buat Mbak Nisa Nurwidia yang ada di Singapura aslinya dari Leneng. Warga yang udah dari pagi udah keluar rumah di tempat tugas aktivitas ya. Udah jam semenian cak wayet cak makan siang, wayet cak oleh, wayet cak istirahat, wayen prepare juga untuk sholat Jumat ya. Semua dalam kondisi terburu-buru tapi jangan lupa ya segera ke kamar mandi kalaupun misalnya udah dalam kondisi harus buang air kecil ya, karena salah satu hal yang membuat ginjal kita cepet aus warga ya adalah sering menahan pis-pis ya.

Oke, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dibilang kalau menurut kita mah sepele kali ya, tapi buat organ vital tubuh kita seperti ginjal, mereka bisa mangap-mangap warga ya. Yang pertama adalah tidak menahan pipis, karena kebiasaan menahan pipis ini meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Kemudian batasi juga asupan garam-garam, salty-salty alias asin-asin ya. Garam berlebih memicu tekanan darah tinggi yang merusak saringan ginjal. Kemudian batasi konsumsi gula, karena kadar gula yang terlalu tinggi salah satu penyebab utama gagal ginjal warga. Ya susah tugasan ginjal warga kalau ada gula terus yang masuk ke tubuh ya. Iya paling berat tugasan warga. Kemudian pastikan tubuh juga cukup air, karena air membantu ginjal menyaring racun dari darah dan membuangnya dalam bentuk urin. Kemudian yang sering mengkonsumsi obat sembarangan ya, jangan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Beberapa obat bersifat nitrotoksik namanya, bisa merusak ginjal ya. Kemudian yang terakhir adalah olahraga minimal 30 menit per hari agar aliran darah ke seluruh organ termasuk ginjal tetap optimal. Itu dia warga ya, 6 kebiasaan buruk yang bisa merusak ginjal. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat. Masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Sambil impan back-back, Nina Akbar. Kita langsung aja kirim lagunya.

0: Nandi,
1: napi ara tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok tak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wan sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

selamat pada salat Jumatan ya warga ya. Udah jam 12.00 di Pesona Mandalika untuk hari ini edisi 18 September 2026. 12.12, wih angka cantik ya, azan salat zuhur untuk hari ini untuk Lombok Tengah dan sekitarnya. Jadi prepare-nya warga tinggal 12 menit nih warga Arwan. Oke.

ini. Hana berterima kasih untuk waktu dan kebersamaan Anda yang terus dari Mandalika pagi sampai Mandalika siang warga untuk hari ini ya. Tumhe, thank you. Semoga informasi yang kita hadirkan bermanfaat. Esok insya Allah lain waktu kita ketemu kembali warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ya sudah, kalau begitu warga, nutup dulu, nempes dulu ya pesona Mandalika, dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak, tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Puanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah."

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Jumat Berkah. Kita ke informasi untuk antaranews.com warga update kali ini dari Jakarta. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjamin hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan akan dicairkan warga. Hal ini diungkapkan Suhasil dalam konferensi pers APBN kita edisi September 2026 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat. Dia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah menjalankan pembayaran restitusi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sama halnya, ia menggarisbawahi Kementerian Keuangan mendorong kepatuhan pajak dari seluruh pelaku usaha, termasuk untuk menggunakan restitusi sebagaimana aturan yang ada warga. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Menurut Bimo, restitusi pajak sejumlah perusahaan saat ini memang sedang dalam tahap pemeriksaan, di mana proses ini memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang perlu dipatuhi. Dirjen Pajak juga menuturkan kebijakan restitusi ke depan akan mengikuti arahan Kementerian Keuangan baru, Suhasil Nazara. Di samping itu, restitusi pajak juga akan menyesuaikan kebutuhan pendanaan serta kebutuhan fiskal. Sebagai catatan, restitusi pajak dapat dilakukan atas dua kondisi sebagaimana penjelasan laman resmi DJP, yakni yang pertama, pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi ini terjadi ketika wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, pajak tersebut sebenarnya tidak perlu dibayarkan. Kedua, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Restitusi dalam kondisi tersebut dapat diajukan ketika jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih besar dibandingkan jumlah yang harusnya terutang warga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com siang ini di bursa musik kita Mandalika.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna.
3: Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
6: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma mau ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara

0: teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa Musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak, tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Puanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Atinga ya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Simka telem gamawa haro kesolaham rua. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Jarim di menaon kabera. Mukereng sakawi kaya.
0: Nah mula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samukawi nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
2: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden luntur-luntur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamun dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar,
0: engetar, tar, tar,
2: toaran cap lontar.
3: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gor.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Selamat datang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0 246 70 0 0. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya, iya, iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau.

0: Kak, helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
1: 88 Mandalika FM.
3: Mandalika FM.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Dari original soundtrack film Bill Hatum Hara di Dendang Goyang Mandalika bareng Aurel Warga, dan selamat sore buat semuanya.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, alhamdulillah senang sekali bisa hadir kembali menemani warga sore hari ini di Dendang Goyang Mandalika. Lanjut ya dengan lagu dangdut dan juga Bollywoodnya setelah yang satu ini.
3: Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
4: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
8: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
7: di RCTI OK Channel 28.
10: Bursa Dedeng Goya.
11: At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan saribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika yang satu ini dari miliknya Asep Irama. Cerita cinta ya. Pasti semuanya punya cerita cinta yang berbeda kita kan. Dan lagu ini yang membawa kita kembali menikmati warna-warni kisah cinta ya. Tentang perasaan, kenangan, dan perjalanan hati ya yang pernah dirasakan. Jadi buat warga Mandalika yang mungkin sedang teringat seseorang, semoga lagu tadi bisa menjadi teman untuk mengenang cerita yang indah-indahnya saja ya. Yang jelek-jeleknya dibuang saja. Oke, baik warga Mandalika, Dangdut Bollywood akan terus dihadirkan ke tengah ruang dengar warga di Dendang Goyang Mandalika sampai jam 4 sore nanti ya. Jadi jangan geser 28 pas Mandalika FM Radio Lombok, karena sekarang kita akan break dulu sejenak warga untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayahnya."

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa, deng, deng, deng, goya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

satu ini warga Mandalika dari original soundtrack film Cello Isla Dayi. Hadir di Dendang Goyang Mandalika. Dan hadir juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. SIHT dukung peningkatan kesejahteraan warga Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Lufathul Bahri mengatakan sentra industri hasil tembakau atau SIHT di Desa Baru Bali telah mulai beroperasi sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus mampu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pembangunan memiliki tujuan utama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan keberadaan SIHT Baru Bali dapat terus dikembangkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Bea Cukai, pelaku usaha, serta seluruh pihak terkait sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat khususnya di Kecamatan Batu Keliang Utara, dan Lombok Tengah secara umum. SIHT Baru Bali diharapkan menjadi pusat pengembangan industri hasil tembakau yang legal

tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, bea cukai, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan industri tembakau di Lombok Tengah. Keberadaan SIHT Bare Bali diharapkan membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan penerimaan negara. Pembangunan SIHT di Lombok Tengah secara bertahap menggunakan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT dengan total anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak. Tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Wanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 PS Mandalika FM Radio Lombok hadir kembali menemani warga Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika ditemani lagu-lagu pop Indonesia warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Pas Mandalika FM.

0: Betul sekali warga Mandalika, hidup ini akan begitu terasa indahnya kalau kita cari berkah di dalamnya ya. Dan lagu ini mengingatkan kita kalau dalam menjalani kehidupan itu bukan cuma soal ngejar kesenangan dan materi doang gitu kan, tetapi juga bagaimana kita mencari keberkahan dalam setiap langkah ya. Dan semoga apapun yang kita kerjakan hari ini warga, rezeki yang kita dapat menjadi rezeki yang halal, cukup, kemudian membawa keberkahan untuk kita dan keluarga.
1: Amin.
0: Karena ketika hati bersyukur, insya Allah nikmat yang sedikit pun terasa begitu berarti warga ya. Oke, baik warga Mandalika, seperti biasa yang ingin gabung di zona kelompok muda bisa lanjut di 081757076684, kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kolom muda. Halo, zona kolom muda. Oke, baik. Ya, dicoba lagi di 081757076684. Halo, zona kolom muda. Oke, baik. Terputus. Bisa coba lagi tentunya di jalur telepon Mandalika. Zona kalau muda. Halo, zona Radio kalau muda.
2: Iya. Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Mbak Aure?
0: Alhamdulillah.
2: Iya, salah-salah doang.
0: Anggi, alhamdulillah masih dikasih sehat.
2: Iya. Masalah lagunya biar Mbak Aurela aja yang pilihannya.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Salam-salam dulu yang enggak mau tinggal untuk dikoleng.

0: semuanya ada
1: Baorel. Oke, okay, baik.
0: Oke, saya tunggu lagunya. Buat Baorel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Radio Mandalika tetap jaya di udara.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibrahim sore ini di Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda.
2: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi kabar Bun?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Lama tak jumpa nih. Kemana aja nih?
2: Saya sedang sibuk.
1: Ais, alhamdulillah, rak sibuk kan. Yeh.
2: Dirimu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, seperti yang kau dengarkan ya.
2: Dirimu gimana kabarnya?
1: Seperti yang Anda dengarkan, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Tadi
2: oke,
1: udah jawab
2: deh,
1: di depan.
2: Iya,
1: heeh.
2: Siapa yang barusan itu?
1: Pak Azril.
2: Azril ya, nyalam-nyalam dulu ya. Buat Azril tadi calling sama Azril, dia entah aku keberatan calling dia. Moga sehat selalu ya. Sekeluarganya ya, Mami Rian Manianto, sehat selalu. Terus ada Manisa Bajengkul, sehat selalu. Ada Bajang Lias, ada Bajang Jayang Rani, sehat selalu ya. Amin, Roini, Ijem, sehat selalu. Roina, Bunda Linta, Bunda Lena ya sehat selalu juga, Bunda Aliza ya sehat selalu sama Pak Porsinya ya. Terus Pangeran Pujud, Bajang Dami, terus ada Mabel Leki sebelah selatan ya, moga sehat selalu lancar manis. Sehat keluarganya ya, Bajang Abdul Majid, Pancor, mudah-mudahan sehat selalu keluarganya ya. Terus ada Ica Batumuli, Jana Spinning ya. Kita Mbak Uren,
1: ya.
2: Mudah-mudahan semakin cantik, semakin bersemangat, terus menjalankan aktivitasnya ya.
1: Oke.
2: Sehat keluarganya ya.
1: Amin, amin.
2: Lagunya ini.
1: Apa ini lagunya?
2: Pulang pagi, pergi pagi.
1: Baik, nanti sis kambling ya.
2: Apa?
1: Kan sis kambling pulang pagi, pergi pagi. Pergi pagi, pulang pagi.
2: Pergi pagi, pulang pagi.
1: Oke, nanti ditunggu.
2: Ya, ya, ya. Oleh karena itu, Bunda pamit di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan tak sijan keberkahan di dunia sosial.
1: Amin, insya Allah.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Sampiasit yang pamit, lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Bunda Sabri yang ada di Tumpak ya. Halo Zona Kalau Muda
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bira mulai di Saudi.
4: Baiklah Enwar.
1: Okay. Oleh-oleh. Okay. Apa kan dia request oleh-oleh?
4: Iya, sendara oleh-oleh.
1: Anggih, sendara jauh sama apa-apa. Jadi endoa.
4: Iya, tu boleh di si PT masalahan.
1: Kan dia tekan kok si PT.
4: Silakan.
1: Dan lewat umrah terlalu aneh insyaallah.
3: Amin.
4: Kita selama pergi Barel ya.
1: Insyaallah, amin. Baik, sila.
4: Lagunya dulu.
1: Lagunya siapa?
4: Siapa ya? Lagunya The Titan lah ya.
1: Oke, okay, ditunggu.
4: Dia mana-mana aja dipilihin. Tadi Bunda satu ya?
1: Iya.
4: Kompakan. Tadi udah masuk tapi karena sinyal enggak mengizinkan,
1: kita
4: matiin jadinya.
1: Siap.
4: Oke, deh. Terus buat Azril juga, Sukardi, Kemang Sri juga bagaimana kabarnya? Ada siapa juga namanya yang di juring-juring itu?
1: Pak Dias ya.
4: Iya, Dias Dennis. Yang selain Pak Azril yang di sini siapa itu namanya? Tentu yang di Janet Priya juga itu.
1: Banyak ya.
4: Terus siapa ya? Lupa siapa cowok itu. Semuanya kompakan. Ada Ina Nuri juga, Bajang Ompong. Ada Eza juga di Gerunung, Bunda Bayu Sipa. Agil juga gimana kabarnya? Ada Bunda siapa ya? Terus ada ini Rafa Arkan, Ina Aulia itu sama Juwi juga, Bunda Sampatin. Mampir Patin, siap lagi kompak karena gue sebat semuanya.
1: Oke, siap.
4: Oke, sudah. Tunggu lagunya ya.
1: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nick yang ada di Sandik Mantang sore hari ini. Bunda Maya Mantang, napi kabar juga nggih. Baiklah kalau gitu warga Mandalika Ramada hadir dulu, pergi pagi, pulang pagi.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's time to tune into your favorite station.
1: 88 Pass Mandalika FM Radio Lombok.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Bang Meli dan juga Ari Lasso warga. Tapi memang ya lagu seperti ini memang punya cara tersendiri ya untuk membawa kita kembali pada kenangan dan juga cerita yang pernah ada ya. Jadi apapun suasana hati warga sore hari ini, tetap nikmati setiap momennya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Karena masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya akan terus menemani warga sampai jam 6 sore nanti. Dan tentunya masih bisa request ya untuk lagu-lagu pop Indonesia. Sambil say hi buat siapapun sore hari ini ya, sama seperti Bang Syahri, apa kabar yang ada di Kalimantan Timur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kalimantan Timur hadir antau pulung ya. Siap ya, tetap setia mendengarkan Mandalika.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh

Kota Keluarga hadir di Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika, dan kembali hadir untuk informasi lainnya warga yang kami kutip dari antaranews.com. Hasan Nasbi sebut dedikasi 5 jurnalis patut dihormati. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi menyebut dedikasi dan keberanian 5 jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau patut dihormati. Ia mengatakan para jurnalis tersebut menjalankan tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat dan penting bagi masyarakat, termasuk di tengah situasi bencana yang memiliki resiko tinggi. Dedikasi, keberanian, dan pengabdian mereka patut dihormati. Dalam situasi bencana, kerja jurnalistik menjadi jembatan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, menurut Hasan kepada Antara di Jakarta pada Jumat. Ia pun menyampaikan duka mendalam kepada keluarga 5 jurnalis bersama 3 anggota rombongan lainnya yang hilang saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin. Ia mengatakan doa dan harapan terus menyertai para jurnalis, keluarga, serta rekan-rekan redaksi yang hingga kini masih menanti kepastian mengenai keberadaan mereka. Hasan turut mengaturkan penghargaan kepada seluruh unsur SAR, relawan, aparat, masyarakat, dan insan pers yang telah terlibat dalam upaya pencarian. Ia mengharapkan setiap petunjuk baru yang kredibel dapat terus ditindaklanjuti guna menemukan keberadaan para jurnalis dan anggota rombongan lainnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM.

0: Itu hadir dengan lelaki cadangan ya, dan warga Mandalika. Semoga dalam urusan cinta semua mendapatkan seseorang yang benar-benar menghargai ya, dan menempatkan kita sebagai pilihan yang berarti, bukan cuma sekedar cadangan gitu kan. Oke, kita tinggalkan Titu yang sekaligus membawa kita di sesi 2 ya, untuk zona kolam muda Mandalika edisi hari Jumat 18 September 2026 ya. Halo zona kolam muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oren.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, sila.
1: Sehat, Mbak Oren?
0: Seperti yang kau dengarkan. Alhamdulillah.
1: Kirim-kirim salam, Mbak Oren.
0: Boleh.
1: Buat dan supaya rumah dan bunda semua keluarga semuanya selalu ada Man Alena, ada Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Jaya, ada Ajir Jaya.

0: melatih. Gimana sudah boleh ya?
1: Oke.
0: Okay. Siapa terima, semoga ada selalu bersama keluarga. Matur
2: nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palalu yang ada di Sukarare. Ya di sana kalau mudah Mandalika.

Oke, baik warga Mandalika, kebersamaan kita ya masih lumayan panjang lah warga ya. Masih bisa untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Koalisi 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, informasi tarif to date juga masih akan terus kami hadirkan untuk warga ya, pendengar setia Radio Mandalika FM Lombok pastinya. Dan baiklah, kalau gitu warga Mandalika, cuaca di luar lumayan mendung lah ya. Apakah hujan atau enggak, nanti kita ketahui. Yang pasti yang satu ini dulu warga Mandalika ya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Hari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu ngomelnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco hai baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
0: Radio Mandalika 88 FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Time to tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Radio Mandalika, 88 FM.

Oke, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore warga, dan kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Korea Utara akan terus bangun dan perkuat kekuatan penangkal nuklirnya. Korea Utara berkomitmen melanjutkan pembangunan dan memperkuat kekuatan penangkal nuklir miliknya, dan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir merupakan realitas yang tak bisa disangkal. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Kang-il, status Korea Utara sebagai negara nuklir seperti yang tertuang dalam konstitusi, hukum tertinggi negara, merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Menurut Kim, dalam forum ke-13 Yangshan, Beijing, seperti dikutip KCNA, Kim menambahkan bahwa seiring dengan tingginya tingkat ancaman nuklir dan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan semakin intensifnya intrik konfrontatif, Korea Utara akan terus membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan dirinya yang mampu mencegah perang nuklir. Negaranya, menurut Kim, akan berpegang pada prinsip penjamin keamanan dan menjaga perdamaian dengan mengandalkan kekuatan yang tangguh demi melindungi perdamaian dan stabilitas secara andal di Semenanjung Korea dan kawasan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Warga Mandalika, sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika sore di si hari ini Jumat 18 September 2026. Dan setelah ini hadir si Rois, Ceramah Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Tentunya juga saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan.

an emotional attitude. Dan sikap batin inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skop yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asad, aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya bakhil, kaya pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran

seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, tongkat dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrud? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja di raja, entah waktu berputar, masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru, Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain? Akankah kita melahirkan Korun

0: korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah, yang pantas boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqirin mutakabbir asad, tetapi kata Allah aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombong, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Dialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohanku. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan, semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fassaq, aku benci kata Allah kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau nasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuhanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuhan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuhan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihatain. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihatain. Aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis ta'lim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu, matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri, kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah tempel hati mereka, tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْدُ لِسَيْخِ الْفَاسِكْ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh laki-laki udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib, masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah, kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, seorang laki-laki miskin pergi menuju Masjidil Haram. Alangkah senang hatinya di masjid itu. Dia menemukan sebuah bungkusan yang berisi uang dinar. Dibawanya pulang bungkusan tersebut dan diserahkannya kepada istrinya. Namun sang istri menolak dengan tegas dan menyuruh suaminya untuk mengembalikan bungkusan tersebut. Dalam perjalanannya kembali ke Masjidil Haram, lelaki itu bertemu dengan orang yang mengaku kehilangan uang. Maka ia pun menyerahkan temuannya. Namun sang pemilik justru menjawab, "Uang ini untukmu." Sang pemilik juga memberinya tambahan senilai 900 dinar. Dengan penuh tanda tanya, si lelaki miskin berkata, "Apakah engkau mengejekku dengan pura-pura memberikannya?" Jawaban yang diterimanya adalah, "Sama sekali tidak. Sesungguhnya uang ini adalah sedekah kami untuk orang terpercaya, dan kamu terpilih karena kejujuranmu."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis.

0: Barang lain teraus lonta guntu teke apa? Ya pleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno malik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu pararan guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece hehehe gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba Bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
8: 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Delapan FM Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau terhadap pertanian di daerah setempat. Saat ini cuaca telah memasuki puncak musim kemarau dan kondisi ini berdampak pada kondisi tanaman pertanian di Lombok Tengah. Menurut PLT Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak musim kekeringan ini, pihaknya telah bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah dan BWS untuk meminta tambahan distribusi air irigasi sehingga tanaman petani berupa jagung khususnya tidak terdampak. Berdasarkan data sementara, luas tanaman jagung pada musim tanam ketiga ini mencapai 3.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Jonggat, Pringkerate. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau ini diprediksi cukup panjang tahun ini sehingga pihaknya tetap intens melakukan pengawasan kondisi tanaman para petani yang membutuhkan air.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
7: Berhenti. Jangan nancap, Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: Semusik sekilas musik.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. 88 Mandalika FM, Radio Lombok.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok. Selusi sekilas musik malam.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan Miki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD Miki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya, iya, iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
8: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang laki-laki miskin pergi menuju Masjidil Haram. Alangkah senang hatinya di masjid itu. Dia menemukan sebuah bungkusan yang berisi uang dinar. Dibawanya pulang bungkusan tersebut dan diserahkannya kepada istrinya. Namun sang istri menolak dengan tegas dan menyuruh suaminya untuk mengembalikan bungkusan tersebut. Dalam perjalanannya kembali ke Masjidil Haram, lelaki itu bertemu dengan orang yang mengaku kehilangan uang. Maka ia pun menyerahkan temuannya. Namun sang pemilik justru menjawab, "Uang ini untukmu." Sang pemilik juga memberinya tambahan senilai 900 dinar. Dengan penuh tanda tanya, si lelaki miskin berkata, "Apakah engkau mengejekku dengan pura-pura memberikannya?" Jawaban yang diterimanya adalah, "Sama sekali tidak. Sesungguhnya uang ini adalah sedekah kami untuk orang terpercaya, dan kamu terpilih karena kejujuranmu."

0: ini terjadi pada yang masih
1: channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI. Dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta. Setiap hari jam 5:30 sore.
5: Itu kesempatan yang bagus. Gue ngambil hatinya Marco lagi.
6: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
4: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
7: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
8: Kamu marah-marahnya serem loh.
7: Sena.
4: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari jam 8:30 malam.
9: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
10: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya?
11: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
4: Saksikan semuanya hanya di RCTI
3: 97,1 FM. Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: TV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: In this year's AFC Champions League Elite Competition.
2: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: 101,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya. 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
5: Aku kan

0: ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Gue ramal siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indah ke-6.
4: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
2: Nih, iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag #VoteITA2026. G1, vote di Instagram, Facebook @IndonesianTVAwards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
5: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Anya Siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Anya Siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: masalahnya terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: musik Indonesia dan selebritis terexis.
1: Oh, Jodek.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ini terjadi pak, pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis ter-exist.

0: bahaya.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Salawat dan salam senantiasa kita basahi bibir kita, bertanda cinta kita dan sayang kepada Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang kepada kedua keluarga.

sayang kepada kedua orang tuanya, taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya, ya Allah. Luaskanlah rizkinya dan rizki hamba, ya Allah. Rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan kau ridhoi, mudah hamba mendapatinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang hamba cintai namun sudah mendahului hamba, ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ampunilah segala bentuk dosanya dan terimalah amal baiknya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumulladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Jadi memang ini adalah perintah Allah kepada kita sebagai manusia dan juga jin, ya as-sakolain, yang wajib beribadah menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga dengan syariatnya. Ketika kita ingin menyembah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh, baik yang ritual ataupun yang lainnya, yang wajib ataupun yang sunnah, maka Allah memberikan tuntunannya bagaimana cara kita menyembah Allah dengan baik dan benar sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi tidak serta-merta Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya, tapi tidak diberitahukan, tidak diinformasikan, tidak diajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Nah, oleh karena itu sobatku, yang pertama kita harus lakukan ketika kita ingin menyembah Allah Jalla Jalaluh, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita bersuci. Karena Allah Maha Suci, harus disembah oleh makhluk yang suci. Dalam arti suci, bukan suci dari dosa dan lain sebagainya, tidak, tapi bersuci atau huru, mensucikan diri baik daripada kotoran jasmani dan juga kotoran rohani. Yang terpenting adalah kotoran jasmani. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Misalnya, kita diperintahkan Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita melakukan misalnya sholat zuhur, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini adalah alat bersuci, adalah sarana untuk bersuci, mensucikan diri kita. Sehingga kita sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya sah secara hukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang khusyuk, ya, yang ikhlas, bahwa apa yang dilakukan oleh orang muslim, oleh orang mukmin dalam mensucikan badan dan juga pakaiannya sebagai persiapan untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, memiliki pengaruh yang penting dan tampak bagi keimanannya karena ia merupakan ungkapan ketundukan kepada perintahnya dan pemenuhan semuanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah ayat 6 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dalam surah Al-Muddassir Allah juga berfirman ayat 4, dan pakaianmu sucikanlah, wasiyabaka. Dia berdiri dan menanggung kesulitan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan takwa, harum dan juga rapi. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada makhluknya, maka Allah pun pasti mencintainya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa bersuci itu bagian dari iman. Bahkan ada yang mengatakan setengah dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala bersuci. Salah satu contohnya berwudu, dan yang lainnya pahalanya berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah pahala keimanan. Hal itu karena keimanan akan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Sedangkan bersuci, khususnya wudu, akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Maka kedudukannya bagaikan setengah keimanan. Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, maka akan keluar dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Juga karena iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi, yaitu yang abstrak seperti menyekutukan Allah, nifak dan yang semisalnya, sedangkan bersuci adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tampak, dan itulah tanda orang-orang mukmin pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudu cahayanya itu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah berwudu. Ini hadis muttafaq alaih. Cahaya apa sih? Cahaya yang bersinar dari bekas-bekas basuhan wudu, ya, dari ubun-ubun, dari tangan, dari kaki, dari wajah, dari semua yang dibasuh dalam wudu itu bercahaya. Dan sobatku yang Allah muliakan, bersuci juga itu setengah daripada bagian sholat. Ada yang menjelaskan bahwa lafaz iman itu artinya sholat. Al-iman huwa sholat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah ayat 143. Atau sholat yang kalian lakukan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika menghadap ke Baitul Maqdis, mereka berkata bersuci itu setengah keimanan atau setengah sholat, karena bersuci merupakan syarat sahnya sholat dan syarat itu menduduki posisi setengahnya. Dulu kita ke Baitul Maqdis, kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka menghadaplah kiblatnya itu, arah salat kita itu ke arah Baitul Haram, ya, bukan ke Baitul Maqdis lagi, ke Baitul Haram, Ka'bah Baitullah. Nah, sobatku yang Allah sayangi, ternyata yang luar biasa adalah bahwa wudu itu merupakan kunci dari surga. Jadi kuncinya surga adalah wudu. Namun kita kurang menyadarinya, segan, malas untuk berwudu. Sementara wudu itu adalah kuncinya surga. Hal ini tentunya terdapat penjelasan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, bahwa sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka ialah karena mereka tidak bergabung ke dalam barisan orang-orang yang sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi sholat merupakan penyelamat dari neraka dan juga jembatan menuju surga. Oleh karena itu bersuci adalah kunci sholat. Bersuci adalah kuncinya sholat. Maka itu adalah kuncinya surga. Jadi karena bersuci adalah kuncinya sholat, sholat tanpa bersuci tidak sah. Oleh karena itu ada yang mengatakan al-wudu miftahul jannah, wudu itu kuncinya surga. Ya sobatku ya, nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Jangan sungkan-sungkan untuk berwudu, membersihkan diri, bersuci, khususnya jasmani, apalagi kita bersuci dalam bidang rohani. Kita bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka. Kalau Allah sudah suka, masyaallah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allah jadikanlah kami orang yang bertobat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami orang-orang yang sering mensucikan diri, insyaallah ya. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41 005, 081 94 kali 41 005. Silakan sobatku ya, jangan lupa kirim pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab satu demi satu ya, jika waktu memperkenankan kita untuk menjawabnya, insya Allah. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami, berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang alhamdulillah sekarang ini kita sedang membangun sarana ibadah ya, masjid untuk para hufaz, para penghafal Quran yang alhamdulillah sudah hampir 70%. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keridoannya, tuntunannya, sampai Allah memberikan keselamatan bagi kita semua dunia dan akhiratnya, insyaallah. Baik sobatku ya, sekali lagi sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 41 0005. Baik sobatku, coba kita dengarkan pertanyaan yang pertama dari sobat kita nih. Jangan lupa kirim ke pertanyaannya 081 3103 73 636 ya. Dari siapa nih? Kita lihat pertanyaan yang pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Johar, ingin bertanya, gimana hukumnya apabila satu keluarga bertengkar di WA, kemudian istrinya minta cerai di WA tuh, kemudian didatangkan penghulu, tapi dia tidak mau bertanda tangan. Apa hukumnya sampai sekarang keluarga itu baik-baik saja? Gimana hukumnya di dalam Islam itu? Gitu aja Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi ya, memang jika ada informasi atau kejadian yang penting, kalau bisa kita jangan melalui handphone, jangan melalui apapun, apalagi teknologi yang itu bisa menjadi sumber fitnah. Banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dan bermusyawarah, ketemu dan berbicara dengan baik, itu ya yang terbaik. Bertemu dan berbicara yang baik, jangan melalui handphone, apalagi melalui WA. Itu udah termasuk saringan setan. Nah, oleh karena itu sobatku, jadi saran saya, bicara satu sama lain dengan baik, komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Masalahnya apa, bicarakan dengan hati yang sejuk. Sobat ya, jika terjadi seperti itu, katakan melalui SMS, apa yang dimaksud adalah benar, maka jadi. Ini pendapat ulama sebagian. Tetapi ada ulama yang berpendapat lagi, selama itu ada wasilahnya, ada sarananya, tanpa ketemu langsung, maka itu tidak sah. Harus dia dengar langsung apa yang diucapkan. Katakan saya cerai kamu melalui handphone. Siapa tahu dia lagi ngomong sama yang lain, siapa tahu dia lagi bicara sama yang lain. Makanya dikatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi ketemu langsung, bicara dengan sebaik-baiknya. Ya insya Allah di situ ada solusinya. Allah akan bantu. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah secara face to face, bertemu langsung tanpa ada sarana yang sehingga menjadi fitnah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum Pak Haji, saya mau ambil surat Islamnya Henita yang besok, tapi saya suruh. Iya, alhamdulillah kemarin ada yang baru masuk Islam. Mudah-mudahan Allah jaga keislamannya. Ya, kita akan berikan berupa sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Jasinga Nur Saman, saya setelah cerai sama istri dah 3 tahun, kenapa ya hidup saya sulit amat mendapatkan jodoh lagi? Ada di balik semua ini usaha di proyek, uangnya habis-habisan terus, gak ada sisa, paling saya ngebayu anak tiap minggu, cuma itu harapan saya. Kenapa hidup saya kok begini Pak Ustaz? Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ada dua pilihan dalam Al-Quran yang menjadi patokan, yang menjadi prinsip buat manusia. Ya buat manusia nih ya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang pertama itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, kemudian menjalankan menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, maka dia akan Allah berikan kehidupan yang senang, kehidupan yang luas, jauh daripada problematika. Ya, kemudian Allah akan berikan rizki dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada lagi firman Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang tidak mau bertakwa, bahkan dia berpaling dariku, kata Allah, tidak mau mengerjakan perintahnya, tidak mau menjauhkan larangan-larangannya, maka dia akan aku berikan kesempitan hidup. Dia akan aku berikan kesempitan hidup, ya. Kemudian aku akan sempitkan juga rizkinya, dan aku akan berikan problematika yang banyak yang seakan-akan tidak henti-hentinya. Nah sobatku, tinggal pilih itu ya. Mungkin ada ini sebagai bahan introspeksi buat sobatku. Ya, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya, iza sa'alta fas'alillah, jika kamu bertanya, meminta, berdoa, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobatku, coba kita dengarkan satu lagi nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah nikah sirih tanpa sepengetahuan keluarga hukumnya gimana Pak Ustadz, sah apa tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, masalah nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga, nanti kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sobat dan juga keluarganya Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik sobatku, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari sobat-sobat semua, coba kita mengajak ya kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, kami sangat berharap besar ya, karena kami sedang membangun dari pesantren yang Allah berikan kepada kita. Kita akan bangun berupa musholah dan juga tempat-tempat santri untuk belajar. Terima kasih sobatku. Coba kita dengarkan sekali lagi pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga hukumnya gimana Pak Ustadz, sah apa tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, beliau termasuk orang yang sering mendengarkan sejuk di hati, yang mudah-mudahan tambah berkah dan bermanfaat. Namun gak disebutin namanya. Baik sobatku, jika menikah, ya nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Namun sah ya, secara hukum syariat itu sah. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga, nah sobatku, katakan bunda atau sobatku janda. Janda pun menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an tetap wajib sepengetahuan kedua orang tuanya. Ya, sepengetahuan kedua orang tuanya. Apalagi walinya yaitu bapaknya, tetap wajib. Jadi nikah adalah min sya'irillah. Nikah itu adalah syiar-syiar Allah. Semakin banyak orang yang tahu, semakin bagus. Semakin bagus. Nah ini pertanyaannya, nikah tapi keluarganya sendiri tidak tahu, maka itu tidak bagus sobatku ya. Bagaimana secara hukum? Secara hukum berarti dia tidak berwali. Kalau sudah tidak berwali, berarti hukumnya haram. Bisa dikategorikan nikahnya tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan nikah tanpa wali kalau dia janda boleh, waliwah iznuha gitu, walinya itu izinnya gitu, iznuha sukutuha, izinnya itu berada sama ucapannya, diam atau berbicara, dia harus berbicara, saya izinkan, harus berbicara seperti itu. Nah ini tanpa wali, meskipun ada yang membolehkan, tapi tetap yang namanya orang tua adalah orang tua yang harus kita beritahukan. Kita ketika ingin menikah, memang kita lahir dari batu ya, kita lahir dari rahim ibunda kita, kita minta lulu arustunya, kita minta izinnya, kita beritahukan, kita minta doanya sobatku ya, kita beritahukan, itu lebih baik, karena itu pernikahan adalah syiar. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kita lihat pertanyaan selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Jiman dari Cisalak, Depok, Pak Ustaz. Mau nanya, kalau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba dari belakang ada yang nyolek ngikut sholat fardu, gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Jiman ya, sobatku, sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang sholat sunnah, yang pertama kita harus cari adalah tempat yang diperkirakan agak minggir ya. Diperkirakan orang tidak mengikuti kita. Kalau di masjid, seandainya kita sudah minggir, katakan ya, ada yang nyolek ke belakang kita untuk sholat, kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kanan kita setinggi pundak gitu. Bukan memberitahukan, tapi ini isyarat saja ya, bahwa kita sedang sholat, sholat sunat. Bukan memberitahukan, isyarat. Kalau memberitahukan dalam sholat ya bisa batal, karena itu komunikasi, isyarat. Bahasanya gitu ya. Kayak kita dalam sholat, jika ada yang salah, subhanallah. Bukan memberitahukan, tapi bertasbih. Beda kan, ya, antara memberitahukan. Nah, ini bertasbih. Kalau niatnya memberitahukan, bisa batal sholat kita. Begitu juga dalam sholat sunnah. Kemudian ada yang ikut berjamaah, seandainya kita sudah angkat tangan kanan kita, ya, ke pundak, dia masih ngikutin aja, ya terusin, insya Allah apa yang diniatkan sampai, ya. Sementara kita sudah mengisyaratkan bahwa kita sedang sholat, sholat sunnah, tapi niatnya jangan memberitahukan, niatnya untuk sebagai isyarat kita sholat sunnah. Memang dalam hal niat itu harus kita tahu ilmunya, harus kita tahu ilmunya, ya, antara isyarat dengan memberitahukan. Kok begitu Pak Ustadz? Kan sama aja, isyarat sama memberitahukan beda. Yang penting niatnya. Niatnya jangan kita memberitahukan, tapi memberikan isyarat bahwa kita sedang sholat sunnah. Ini ilmunya nih, ya, jangan kita menyamakan, tapi ilmunya seperti ini. Sama seperti kita pakai minyak wangi, niatnya apa? Kan diniat niatnya, niatnya supaya wangi, gak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya supaya tidak bau, insya Allah ada pahalanya. Kan sama aja Ustadz, beda. Beda dini, beda diniat. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, ini Ibu Lia dari Pandeglang mau tanya. Saya begini pertanyaannya. Selama ini mengalami sakit, bahkan kehidupan saya seakan-akan belum pernah merasa ketenangan. Maksudnya begini Pak Ustadz, dulu saya pernah mengalami hidup rumah tangga dengan suami yang dulu, tapi kami mengalami perceraian. Terus kami mengalami kehidupan masing-masing, dia beristri, dia pun sudah bersuami lagi. Tidak lama kemudian mantan suami saya meninggal. Sementara kehidupan saya baru sekarang seakan-akan mengalami berdosa sama mantan suami saya, kini sudah almarhum. Harus bagaimana caranya saya menebus dosa sama almarhum? Apakah saya harus berbakti pada suami yang sekarang atau gimana? Pohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku, ya Bunda Lia. Jadi yang pertama, harus berbakti kepada suami yang sekarang. Yang harus dilakukan, ya, berbakti kepada suami yang sekarang sehingga tidak ada penyesalan kedua kalinya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita merasa berdosa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah menganjurkan untuk mendoakan almarhum, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya almarhum diampuni dosa-dosanya. Itu yang dianjurkan, ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Sering-sering mendoakannya. Minimal membaca suratul fatihah setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat kita ingat mantan suami, kita fatihahin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sobatku ya. Ini pertanyaan mudah-mudahan dapat kita jawab semuanya. Dikit demi sedikit, meskipun dikit demi sedikit. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta tolong doanya buat Eka supaya kontrak kerja ya diperpanjang terus. Minta tolong, bisa tidak Eka minta tolong bacain air, karena sering pusing, pening, sampai ke ulu hati gitu mual, padahal banyak ngemil atau makan. Dulu pernah Pak Ustadz bacain air, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Ya insya Allah ya, silakan datang. Tapi jangan jadikan ini menjadi patokan. Kita ini Ustadz ya, kita ini Kiai yang mengajarkan keilmuan secara syariat. Jadi nanti karena ada yang sering minta begini, akhirnya gak beda dengan dukun. Na'udzubillah min zalik ya. Kita cuman ngedoain saja. Tapi kalau mau bertanya, itu yang kita utamakan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Mang Edi Tangerang, saya mau tanya, bagaimana yang dikatakan hadis Allah itu lebih dekat dari tulang leher? Apa nih? Ada katakan hadis Allah itu lebih dekat dari tulang leher. Kita mohon penjelasannya ya. Aqrab min hablil warid. Memang Allah itu lebih dekat dari tulang leher kita. Berarti innallaha qarib, Allah sangat dekat. Dalam arti dimanapun atau diri kita pun, ini adalah kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita minta kepada Allah ya. Urat nadi kita kan dekat, tapi Allah lebih dekat lagi. Dalam arti hidup kita ini adalah kehendak Allah. Kemudian beliau juga bertanya, Bapak Edi dari Tangerang, gimana saya habis sholat sunnah qobliyah ba'diyah tentang doanya yang singkat? Ya banyak doa yang singkat, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW banyak baca doa. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala itiazal jalali wal ikram. Itu doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum. Ini ada pertanyaan nih.
2: Assalamualaikum Bapak Kiai, saya Damin dari Kampung Rawakalong, Tambun Utara. Bapak Kiai yang saya cintai dan saya sayangi, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Kiai, saya tukang ojek, sering dapat sewa minta diantar ke pemotongan babi atau anjing. Haramkah atau tidak buat saya pribadi? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Bapak Damin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ojek adalah sarana jasa. Ya, jasa transportasi. Mau kemanapun yang kita anterin itu diperbolehkan. Jasanya itu halal. Jasanya itu halal. Meskipun ada dua karakter yang tidak boleh nih. Kalau kita sudah tahu dia pengen beli minuman keras, itu tidak boleh kita nganter. Ya, beli aja sendirilah, jangan kita antar tuh. Karena yang nganter pun dapat laknat dari Allah. Atau yang kedua, dia pelacur wanita. Ya, wanita penghibur, wanita pelacur. Kita tahu dia ingin melacur, kita antar, itu dosa juga. Ya sobatku ya, yang penting asal kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, itu tidak jadi masalah. Al-jahilu la yukhotob. Jadi boleh saja kemana dianterin, tapi dengan syarat tadi dua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pelanggan yang banyak, keberkahan dalam rizkinya, insya Allah. Baik sobatku, kita

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih ngomong kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.